0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV rumahnya dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini udah Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu

0: rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DigiTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik.

0: Eits, setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
1: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
2: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian

0: yang dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio.

0: mudah, dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dulu ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
1: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
4: Ayo dengar radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda? Semoga saja sehat walafiat dan kita tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengganggu aktivitas Anda, sekarang ya silakan untuk mereka yang ingin berbagi salam, sudah saya buka layanan teleponnya di 0814 13 10 66. Sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya silakan Bunda Haja Eda.
1: Menghilang.

0: Hah? Kenapa?
1: Mulai jam 10 saya kasih menyanyi radio.
2: Ah, menyanyi terus ini Bunda.
1: Ngilang tadi, sebentar.
0: Oh iya. Lagu apa Bunda?
1: Itu kemarin saya ambil tiada duanya.
0: Tiada duanya, oh iya.
1: Tiada duanya, it's everything.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Ya untuk Haji Kamar Dianto di Kompesoden, Bodi Leman dan Yusuf dan Samawati di Kormang.
0: Siapa lagi?
1: Bapak Tio di Kanto Umar. Bin masih sakit. Mudah-mudahan kita temu Bapak Tio.
0: Iya.
1: Maryam di Masolo. Aldi Bro di Pangaparang. Ani di Kasir. Amal di Jerman. Anto di Duri. Jaya di Sopeng. Mak Yani juga di Sopeng. Bilat dan Satmo Sertaru dan Diwajo. Kira menurut dan Rizka di bagiannya. Rusan di Baru, Adi di Baru Gaya. Gibran dan Acuk di Pulmang.
0: Ya.
1: Siapa lagi gambar Mas Hamsia?
0: Hamsia di BTN Sekang. Ya.
1: Oh, Hamsia di BTN Sekang. Terima kasih. Selamat berkenalan walaupun hanya malah di udara saja. Untuk Ujir, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu berbahagia dengan keluarganya.
0: Ya.
1: Semoga Allah memudahkan rezekinya.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya sudah ada Bunda Haja Eda. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam. Lagu apa Bunda?
1: Lagu Sakit Aku Di Sini.
0: Sakitnya tuh di sini. Ya. Ya. Silakan untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Bunda di Cakrawala Timur, semoga saya selalu keluarga.
0: Heeh.
1: Bundanya di Sidrang juga, sehat juga.
0: Heeh.
1: Cucuku di Maros, sehat juga.
0: Heeh.
1: Itu juga yang laki-laki yang kata tahu, semoga sehat juga
0: di. Iya. Mudah-mudahan di negeri orang sehat. Siapa lagi?
1: Ada Bunda Era, terima kasih. Pio.
0: Papa Pio. Papa Pio di mana?
1: Pak Mardianto.
0: Pak Mardianto. Ya. Semuanya sajalah. Oke, ya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, Bunda Jaeda, itu dia lagunya. Tiada duanya punya Imam Masyarifin. Sekarang kita teruskan kembali. Bagi yang ingin live, Bang Leman, Mama Wati di Polman. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama banget bulan madunya. Ay. Fatma, mau lagu apa nih, Fatma?
1: Seperti kain putih, seperti kapas.
0: Seputih kapas. Oke. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya ya, Adik Nurul, Jiran Erang, Setelah itu sama keluarga. Ada Kabilal, Kak Ruben, Eda, Bunda Maria, ada juga siapa di Lema, Wati, Ira,

0: Duri, ada juga Cepedi, warga Polmen. Lagunya di Kaujit.
1: Ya.
0: Buat Kaujit juga bersama keluarga saya selalu juga di
1: sana. Amin, amin.
0: Oke, ya. Kaujit.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatma. Ya, masih ada lagi di belakang Fatma. Sekarang sudah enggak di Lero, sudah di Wajo. Jadi orang Wajo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bang Acok ini dari mana juga nih?
2: Ya, begitulah.
1: Pekerjaan ya. Oke, lagu apa nih, Bang Acok?
2: Lagunya apa ya?
1: Kehilangan. Kehilangan. Oh iya. Oke.
2: Iya. Untuk siapa lagunya? Tadi ada Fatma, ada Bilal. Semoga siap selalu bersama kita di rumah. Semoga tambah-tambah cantik, tambah ganteng.
1: Iya.
2: Ada Mama Wati di Polmang, ada Maulana.
1: Maulana juga.
2: Ada juga Kaunet, ada Bobby, ada Beda. Ya untuk tim semuanya lah.
1: Semuanya, oke, okay, Bang Acok di Polmang.
2: Ya, ya. Semoga siap selalu bersama kita di rumah, semoga panjang umur juga.
1: Amin, amin.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi di 081 14 13 10 66? Apa kabar untuk di Duri Enrekan? Juga buat, oh ya, Anaska di Ultet. Bagaimana Pak Anaska? Mudah-mudahan saja baik-baik selalu ya. Untuk Udin Leo, Dewi. Siapa lagi ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilal, silakan lagunya.
3: Lagunya Antau ya, lagunya Air Mata Cinta.
1: Air Mata Cinta, oke.
3: Okay. Yang baru saat ini, banyak sabangnya ada Aco, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada juga Nurul. Ada juga Bobby, ada Kartika, ya. Ada di Sopeng, Isan di Belawa, ada Rune tidak pernah muncul. Ada juga Ambok Guliling.
1: Ambok Guliling.
3: Ada pun nama Sari. Siapa lagi di? Ada Bunda Hajaida, Bunda Maria. Siapa lagi? Pokoknya
1: semuanya kau. Semuanya benar.
3: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilal. Oke, Bunda Maryam, kita dengar sekarang lagunya Sakitnya Tuh. Ya di sini.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Ya, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tuh apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau bawa polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Ya, sementara berdering kita potong dulu satu penelpon siapa berikutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Entok di Duri Entrekang. Oke, I'm baik alhamdulillah. Lagu apa nih?
1: Lagunya Lina Gemboy.
0: Heeh.
1: Judulnya Janda Pirang.
0: Janda Pirang. Oh iya. Oke, oke.
1: Ya, kirim-kirim salam dulu nih.
0: Ya, silakan.
1: Kirim salam untuknya Lemon di Pullman, ada Mama Wati, ada Bobby Molana, ada Aco, ada Nurlia, ada Dina, Oni, ada Pigan, ada Amat Yani di Sopeng, Jaya, ada Nurul, ada Risa Musra, ada Wajeda, Bunda Marian, ada Nasri, Patianto, dan semuanya ini sampai ketelikan.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Ujirna, terima kasih, sehat selalu, orang keluarga di rumah.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal.

0: di kemudian hari, cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Ya masih di 106,6 FM. Sekarang kita berlanjut lagi. Terima kasih tadi buat Fatma, lagunya sudah saya berikan. Kemudian siapa lagi? Acok di Volman juga. Sekarang giliran Bilal. Bilal mau dengar lagunya Air Mata Cinta. Ada Anto di Duri juga, pengen lagunya Lina Gayboy. Oh iya, masih saya tunggu lagi teleponnya bagi yang ingin berbagi, 081 14 13 10 66. Oke, ada Bang Vicky RM untuk warga Deki 8 semuanya. Salam silaturahim. Reuni melalui SLL katanya. Salam kangen buat Bang Anil HR Trisaputra di Entrekang. Untuk Udin Pratama. Iya, semuanya aja. Salam dari Vicky RM dan keluarga. Oke ya, untuk Bilal di Wajo.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pernahkah Anda membayar?
1: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
2: Air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih say?
2: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
2: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
3: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zia. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tuh apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali buat Anda semua. Bersama saya Mbak Susan ada lagi menemani kamu di sore ini untuk penanggalan jumpa kita hari ini, hari Sabtu akhir pekan 11 Juli 2026. Kita dengarkan berbagai lagu-lagu daerah untuk Anda semua di acara Ruangan Santai.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Iya, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: gimana nih simpatisan Susi ya, buat kamu yang masih bersama saya di sore ini. Ya, saya terima telepon dulu nih. Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana, Kek?
1: Leman.
0: Leman di Polman. Oke, Mi Leman. Lanjut. Leman, lanjut Mi Leman, lagunya apa?
1: Lagunya anu. Janda Duda.
0: Janda Duda, lanjut Ki.
1: Iya. Salam-salam yang
0: salam-salam dulu.
1: Ada lagunya Janda Duda.
0: Ada
1: juga Haji Eda, ada Abida, ada Chandra, ada sama neneknya, mamanya Chandra, ada juga mama Pahi sama nenek. Sama siapa lagi, ada Bunda Barat, ada ini, ada juga ya Bapak Parianto, ada juga siapa lagi, ada Ira, ada Ace, ada juga Sergio, Anissa, Bobby, siapa lagi ya? Alia di Majesta, dan semuanya mau.
0: Iya, semuanya aja.
1: Semuanya, seperti kali.
0: Iya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Leman di Polman, terima kasih Leman. Yang berikut yang mau gabung lagi request lagu di sini di ruangan santai, boleh telepon lagi di sini di sore ini. Ada Sainal di bersama Ibu Kadaria di Parepare. Selamat sore, lagi beraktivitas. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Saproni di Lerang-Lerang.
0: Saproni di Lerang-Lerang. Oke, Miss Saproni. Lagunya apa nih Saproni?
1: Lagunya
0: ikut saja lagunya.
1: Filmnya tak sedikit dia buat.
0: Iya, betul-betul ini. Salam-salam dulu nih. Halo, salam-salam dulu.
1: Semuanya mau saya buat.
0: Semuanya mau saja. Tanpa terkecuali dari Saproni dia di Lerang-Lerang. Oke.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saproni di Lerang-Lerang, kali aja tetangganya Nurul di Lerang-Lerang. Ya, untuk Anda semua nih, selamat sore Bu Rahma Intan, Ibu Murti, Eji Jumari, Eji Norma, Aji Rohani, yang lagi Bapak Ibu Pensiunan SMP Negeri 1 Pindrang, selamat sore. Warga JLP apa kabar nih, yang lagi jogging-jogging di sore ini, selamat terhibur aja. Dan buat kamu yang dalam perjalanan, apa kabar semuanya? Ada Bu Nur Laila Sam di sekolah nih, lagi menunggu anaknya. Oke, Bu Nur Laila Sam, selamat terhibur aja. Kita dengar lagunya nih buat Leman di Polman. Untuk Saproni juga selamat sore. Janda Duda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: lanjut lagi nih. Halo, halo. Assalamualaikum. Halo. Yang mau gabung di sini boleh telepon lagi di Susia FM. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, siapa di mana? Nurlia di Polman. Oke, lagunya apa nih Nurlia?
1: Cidagari.
0: Wow, cidagari, gari, cida, cida. Oke, ditunggu.
1: Nah, kita dilema.
0: Hmm.
1: Dulu.

0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Apa kabar, Mbak Susan?
0: Alhamdulillah sehat, sehat. Dengan siapa ini?
1: Dengan Sakane KMS.
0: Mesakane KMS di Polman. Oke, dilanjut.
1: Kali ini.
0: Iya, halo. Lagunya apa ini, Mesakane KMS? Iya, halo. Lagunya apa?
1: Lagu Mandar,
0: judul
1: Mita Garbiate.
0: Apa?
1: Mita Garbiate.
0: Iya, nanti aku cari ya. Oke, ya, salam.
1: Berkarat di hati.
0: Berkarat di hati. Pokoknya yang ada hatenya, Mana itu judulnya berkarat di hati?
1: Iya, berkarat di hati. Ya.
0: Waduh, apa tadi bahasa Mandarnya?
1: Amit cagar di hati. Ya, kalau bahasa Indonesia berkarat di hati.
0: Bahasa Mandarnya, karena mau kicarikan ke lagunya.
1: Kalau bahasa mit cagar di hati.
0: Arate, bukan itu.
1: Ya, mit cagar di hati bahasa Mandarnya.
0: Arat di hati, oke Mi, nanti dicari.
1: Junaidi.
0: Oke Mi, salam-salam dulu.
1: Ya, ada Bapak Wati, sementara gula.
0: Hah?
1: Bersama Mama Wati.
0: Oh, bikin gula. Kok kira belan saki gula.
1: Iya, sementara ini bikin gula di sana.
0: Oh, bikin gula merah.
1: Tadi kak, ya, kapan ke sini?
0: Iya. Wih, kapan ke sini?
1: Kapan ke sini ambil gula merah?
0: Wow, tidak ke situ, Ki. Tak ada waktu, tak ada masa.
1: Ya, saya mau. Ya, nanti saya antar ke sana.
0: Iya, boleh, Ji. Oke, Mi. Iya,
1: kemudian ada Mama Mita, Bapak Mita.
0: Iya.
1: Ada Anto di Endrekan.
0: Anto di Duri Endrekan.
1: Iya, Pak siapa? Siapa lagi ya?
0: Ahmad Yani.
1: Ani di Palbar.
0: Ani.
1: Siapa lagi ya?
0: Ada Ahmad Yani.
1: Ya, pokoknya semuanya mau pindahnya.
0: Apa tadi judulnya lagunya? Hei, halo, judulnya, judul.
1: Mitagar Diate.
0: Mitagar?
1: Diate.
0: Mitagar Diate, weh, ada mungkin.
1: Ya, Mitagar Diate. Ya, Junaidi, Mailong.
0: Iya. Andang Wita Elona.
1: Ya.
0: Iu mau make, Long.
1: Mita Elona, deh.
0: Apa Andi yang di Ita Elona apa
1: anu mo ya sale ini yang bagi sana anu mo erung gitarmu
0: ma mo di iya diam bandi mo erung gitarmu oke Mi itu mau pale lagunya
1: ya bandi ya oke maksudnya bagi sana kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erung gitarmu, oke Mi, simpatisan Susi ya. Buat kamu yang pengen gabung di sini boleh telepon lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang.
2: Anurena ambokmu.
0: Oke Mi, lanjut ya, Ki.
2: Memang.
0: Iya.
2: Mama Wati di Pulman. Amayani di Lukseng. Saya juga di Lukseng. Anto di Duri.
0: Siapa lagi?
2: Nurun di Helera. Nurun di Pare. Andro di Pangaparang. Bilal Atma dan Ruben di Rajo.
0: Iya.
2: Satu lagi ini. Amal di Jerman.
0: Amal.
2: Ira. Bersama Novia di Majenet. Sultan di Barung. Adi di Barugai.
0: Iya.
2: Untuk Bapak Margianto, kelupaan.
0: Bapak Margianto, iya. Ada juga siapa yang lagi naik mobil? Nasri.
2: Oh, Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan.
0: Perjalanan ini kalau hari begini.
2: Hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan.
0: Iya.
2: Coba lagi. Semoga selamat.
0: Iya. Makasih Haji Eda di Rajang.

0: Nanti lagunya Nurlina Ambokmu. Kita dengar dulu lagunya ini, Cita-Cita Geri untuk Nurlia di Polman. Duh, kita tahan dulu lagunya. Demo telpon lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yee, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Ahmad Yani Tasmin di Sopeng.
0: Ahmad Yani di Sopeng, silakan dilanjut.
1: Punya Bismillah Lino Akhira.
0: Si Bali Lino Akhira, oke Mi.
1: Iya.
0: Lanjut Miki.
1: Jumpa-jumpa Mi paling dulu.
0: Jumpa-jumpa dulu.
1: Ani di Pare-Pare, ada Ira di Majene, ada Naja di Sentral. Yang baru lewat ada Haji Eda.
0: Haji Eda.
1: Ada Leman di Pulmang, Aldi Dro. Ada Bobby di Pulmang. Anto Duri di Endrekan. Ustam Prahara, Wai dengan Alvin Rani.
0: Wahidin, iya.
1: Mama Wati, ada Sultan di Baru. Bunda Mariang, ada Aiman. Ada Pak Mardianto, ada Nasri, dan semua-semuanya Mbak Susan.
0: Semuanya.
1: Makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih sudah bergabung di sini. Dan untuk Anda semua, kita lanjut aja lagunya. Cida, cida, cida. Ah, ini dia nih, lagu yang ceria sekali ini buat kita. Dengarkan di sore ini sembari Anda berapa aja.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ishaq bin Haji Hartono Lase dengan mas kawin berupa satu setel perhiasan emas, seperangkat alat sholat dan 88 riyal dibayar tunai karena Allah.
1: Iya, gimana tuh simpatisan Susi ya? Oke, kita lanjut lagi nih. Terima telepon dulu. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Fatma. Di ujung lero, barusan telepon. Selamat berbahagia bersama Bilal. Oke, Mi, lanjut lagunya apa dulu nih, Fatma?
2: Lagu Jepituyuk.
1: Ih, lagu Mandar.
2: Lagu Mandar, iya.
1: Apa judulnya?
2: Lagu Jepituyuk.
1: Oh, ulangi, jangan cepat-cepat, baru didengar.
2: Oh.
1: Lagu Mandar judul?
2: Lo di jingjing pengika.
1: Lo dian.
2: Pituyu.
1: Oke, baru ku cari kangki. Lanjut Miki.
2: Ya.
1: Dian, iya.
2: Selalu berbagi.
1: Iya, Pituyung. Oh, Pituyung. Oke, Mi. Salam-salam ada, dulu. Ada Mi.
2: Iya, ada Kak Bilo, Kak Ruben. Ada Anto Duri, Aji Eda, Bunda Mariang, Ade Nurul, Dierang-Erang, Bapawati, Ibu Wati, Ira, ada siapa lagi di Leman. Semua-semua warga, apa namanya, Pulbar. Iya, maupun Napindran.
1: Iya.
2: Lagunya ya, buat Nian.
1: Iya.
2: Itu besi selalu bersama keluarga.
1: Iya.
2: Oke.
1: Warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku cari-cari lagumu. Mudah-mudahan ini mi lagunya. Terima telepon lagi nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh ke request lagu?
1: Boleh, Ji. Siapa dulu?
2: Ya.
1: Halo, sebut dulu nama.
2: Ya, ini Mama Wati.
1: Mama Wati. Ih, tidak ada, Ji. Tadi judulnya temanmu. Lagu Lodian Pituyuk.
2: Lodian Pituyuk.
1: Lodian. Saya kapan salah tulis sih?
2: Ya, cincin Senika.
1: Lodian petuyuk. Inai mo Pak Elona.
2: Ya, Pajria mungkin.
1: Pajria Eko. Andianit judulna indi. Maua mi sini tatuanggu. Nama tinjak oleh pisang. Apa sih lagi teh? Hey, lanjut mi, kita lagunya apa dulu nih?
2: Iya. Baju malate mo.
1: Ide deh, sudah mi kemarin. Baju lama, baju baru mo deh.
2: Iya, baju baru mo.
1: Tidak, jangan mi. Lain ganti lagi deh. Halo. Ini mi, upomonge. Apa minde Elona, ya, upomonge. Mengapa upomonge, monge arekna palakang.
2: Ini monge arekna lagi.
1: Iti nga eleman Melo mande lo kayano.
2: Melo mande lo kayano ya nande tu loka.
1: Munge mi are na tu mandi ani.
2: Munge ya re re.
1: Mu andia mu be lo kayano.
2: Diam bandi dia mak go lagi mak lo kayano nandiang.
1: Oh. Apa si oleh kopi maco tu.
2: Apa maco lagi pasti oleh kopi.
1: Salam-salam dulu.
2: Ya, mau izin enak lagunya.
1: Iya, judul Nendi Elona Upomonge.
2: Melo rolo metule ai tangana ropa Elona yena janda duda oh.
1: Hi, Amir Sam.
2: Ya, Amir Sam, iya Pak biasa ih. Upe Sam enggak nak tahu ih.
1: Apa Eloriolo lagu lama indio eh. Tania lagu baru.
2: Ya iya mau pandangnya kan dokter Pak Wani yo.
1: Apa ini apa
2: mau
1: itu
2: anak nangis tule dulu ya lah ya aja mah ini tangannya ropa elon now.
1: Lagu lama.
2: Ya, lanjut pak, lanjut.

0: Kang, ada Nurul,
1: iya,
0: ada Jeda, ada Pemartianto, ada Leman, Papa Waki,
1: iya,
0: ada Randy, Oni, Isda, Anto di Duri, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Ibro.
1: Iya.
0: Iya, Nasir. Siapa
1: Nasri,
0: lagi?
1: Nasri.
0: Iya, Nasri juga di...
1: di mobilnya.
0: Di perjalanan.
1: Perjalanan, iya.
0: Iya, siapa lagi? Maulana, misalkan Nek Bobby. Yang Ganana mau di...
1: yang
0: gak... Ira balik di Majene.
1: Ira di Majene, Nurlia, Nurlia.
0: Yana Sanda mo.
1: Yana Sanda mo.
0: Ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Yuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati, terima kasih. Lanjut lagi nih, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari Waji.
1: Iya, dengan Anto di Duri, lanjut Ki.
2: Mau lagunya.
1: Lagunya apa tuh?
2: Urani makura siri.
1: Deh, yang kamu garo urani makura siri. Tajani colo matu. Lagu salam-salam dulu.
2: Lagunya bukan toh iya.
1: Lanjut Mi, salam-salam ya, dulu.
2: Kirim salam untuknya Leman di Polman. Ada Mama Wati. Ada Kadaria. Sementara Masa-Masa Gula.
1: Dede Masa-Masa Gula. Siapa lagi?
2: Lempar-lempar ke Duri.
1: Ide jauh nama tuh nak lempar kang. Lempar kami juga durian. Nak lempar kami ke gula merah.
2: Ada juga Bobby Maulana.
1: Bobby Maulana.
2: Ada Aco, Doli. Ada Nurlia.
1: Iye.
2: Ada Haji Eda.
1: Haji Eda.
2: Ada Marian. Ada Nurul. Ada Dewi Samudra.
1: Iye.
2: Amat Yaya Dokteng. Ada...
1: siapa lagi?
2: Juga Masri. Siapa ya? Mardianto.
1: Pak Mardianto.
2: Iya, buat semuanya minta.
1: Semuanya bisa saja. Oke. Okay.
2: Ya, Ani juga di Pare.
1: Ani di Pare, ada ya, Sainal di Pare.
2: Semoga sehat
1: selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Anto di Duri. Terima kasih sudah gabung di sini. Berikutnya nih, halo. Ini Ali. Gong ketuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Bros.
3: Mari Pangaparang Lembang.
1: Di Pangaparang Lembang. Bagaimana hujan?
3: Tidak ada
1: panas.
3: Hujan. Panas. Beberapa bulan. Beberapa hari.
1: Bukan beberapa bulan. Lanjut Mi. Lagunya anu mo. Apa itu?
3: Sabar aku bini.
1: Ya sabar aku bini. Ada yang lagunya siap sabar aku bini. Esok empat tak gena.
3: Kemarin.
1: Ya mana yang lagunya? Mana yang lagunya? Sabar aku bini.
3: Yang tadi itu ada Mama Wati.
1: Mama Wati. Nasri.
3: Apalagi itu di Polman.
1: Iya Leman. Anto. Ya. Ahmad Yani. Ada juga tadi siapa itu di lerang-lerang?
3: Siapa?
1: Ada tadi juga di lerang-lerang laki-laki itu siapa? Terus ada Fatma.
3: Ani. Hari ini.
1: Ani, iya.
3: Ya setiap hari mendengar acara ini tapi.
1: Iya, banyak juga orang mendengar.
3: Mendengar
1: tidak telepon, iya.
3: Iya.
1: Ada juga mesakan nih, biasa kan tidak ada pulsanya orang. Mesakan nih, Fatma, siapa lagi?
3: Semuanya
1: misalnya.
3: Selamat bermalam minggu.
1: Malam minggu sih selamat menonton. Ada kagari Piala Dunia nanti hari Minggu ada ya, nanti. Ada. Ya selamat misalnya menonton bagusnya, nanti.
3: Ya Piala Dunia tahun ini bisa didengar di radio.
1: Paling nah yes itu.
3: Itulah.
1: Oke, Mi.
3: Ada serunya juga kalau di radio dengar.
1: Iya.
3: Biar bareng-bareng.
1: Oke. Oke.
3: Bagi dan tuanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Bro, terima kasih. Ini lagunya judulnya apa ini? To Upomonge.

Oke, simpatisan Susia, gimana dengan lagunya tadi ini? Semoga terhibur selalu buat Anda semua. Mari kita lanjut aja untuk lagu berikut ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

gimana nih simpatisan Susi ya, buat kamu yang sudah bergabung bersama saya di sini, terima kasih. Buat Leman, buat Mama Wati, buat Nurlia, halo Mesakan nih, ada Fatma, buat Ahmad Yani, Aldi Bro, ada juga Sakproni di Lerang-Lerang. Terima kasih semuanya, Andi di Pare, ada Sainal juga di Pare. Terima kasih buat Anda semua yang sudah gabung bersama saya di sini di sore ini.

daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kisan Susia dari Anca S, Kak Daro, Tongko Ulawang. Ya, saya Mbak Susan, berterima kasih atas segala perhatian dan atensi Anda. Saat ini pukul 17:37. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore buat Anda yang baru bergabung di sini. Anda mendengarkan Ruangan Santai di Radio Susia FM Pindrang. Untuk lagu berikut nih, masih lagu Bugis ini. Musafir Ngak Pasele. Terima kasih untuk Anda semua. Selamat mendengarkan. Dan saya Mbak Susan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka, yaitu para sahabat, dahulu sebelum adanya nikmat tersebut, bahwa mereka dahulu saling bermusuhan dan bercerai-berai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dengan agama ini dan menguatkan hati-hati mereka serta menjadikan mereka sebagai saudara. Padahal dahulu mereka berada di pinggir jurang api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan memberikan jalan kebahagiaan bagi mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Summa salatu wassalamu 'ala nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarih wa junudih wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidina wasyakirina walhamdulillahirabbil. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu saudara hadirin rahimakumullah, aparatur pemerintah setempat, Bapak Muspika, Bapak Camat, dan seluruh jajaran aparatur aparat keamanan setempat, Bapak hadirin para jamaah yang berbahagia, segenap jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dengan izin Allah, kita duduk kumpul bersama di satu tempat yang mulia, dalam rangka memperingati manusia yang dimuliakan, diagungkan dan diistimewakan oleh Allah, baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini, insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita nanti di sorganya Allah. Amin ya Rabbal. Karena itu tiada kata kalimat yang indah pantas kita sampaikan, melainkan ucapan dan ungkapan rasa syukur yang dalam melalui untai kata kalimat alhamdulillah. Selawat salam sejahtera selalu kita sampaikan dan selalu kita sanjungkan dan selalu kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh para keluarga, kerabat, sahabat, dan juga kepada seluruh umat dan pengikutnya yang patuh, taat, serta setia dan cinta kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafa'atul uzma darinya yaumal qiyamah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu abakareba, bapak-bapak abakareba, alhamdulillah. Kalau kita orang muslim ditanya abakareba alhamdulillah, sehat kita karena Allah, kuat kita karena, sakit kita karena, mati kita karena. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya dari Allah dan semuanya punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Udah siap apa belum? Sudah siap apa belum?
Ibu sudah siap? Bapak-bapak bagaimana, udah siap apa belum? Siap atau tidak siap, kita harus karena semuanya punya Allah. Hidup tidak ada yang tahu, dan juga mati tidak pernah dikasih tahu. Serem enggak? Serem enggak? Kenapa harus serem semuanya? Kita akan kembali kepada yang serem itu kalau enggak mati. Mau mati apa enggak mati? Mau mati apa enggak mati? Ya mendingan kita harus mati. Kalau kita hidup terus enggak mati-mati, capek jadi orang susah. Makanya kan Allah adil, semuanya harus kembali dan semuanya harus mati. Semuanya harus mati.

haram. Semuanya adalah pasti akan sirna dan akan mati. Illa dzul jalali wal ikram, kecuali yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Siapa? Hanya Allah yang tidak akan pernah mati. Alhamdulillah. Paham Ibu? Siap mati? Alhamdulillah Pak, sudah siap mati. Bapak-bapaknya dibilang ibu senang mati, senang. Alhamdulillah Pak Kiai. Kalau istri saya mati, insya Allah saya cari pengganti. Bu, ibu, bu, ikhlas? Enggak apa. Berarti enggak jadi matinya bu. Udah tenang bu, enggak usah dipikirin ya bu ya. Ya bu, insya Allah kita doakan mudah-mudahan ibu bukan sekedar jadi yang pertama, tapi harus jadi yang utama. Mau jadi yang pertama apa yang utama? Mau jadi yang pertama apa yang utama? Tidak semuanya yang pertama itu jadi utama. Dan belum tentu yang kedua itu tidak jadi utama. Dan juga tidak selamanya yang ketiga itu tidak pernah akan bisa jadi yang utama. Dan begitu pula yang keempat, tidak mungkin tidak semua yang keempat itu tidak akan bisa jadi utama. Yang penting ibu berharaplah, bercita-cita, mudah-mudahan ibu jadi istri yang utama, bukan yang pertama. Betul? Mau yang pertama apa yang utama? Jujur! Mau yang pertama apa yang utama? Pak, yang utama berarti Bapak bisa cari yang kedua. Siapa Pak yang utama? Yang utama itu adalah yang punya cinta yang setia. Apa artinya yang pertama kalau memang tidak ada cinta dan tidak pernah setia? Walaupun menjadi yang ketiga dan kedua, apalagi yang keempat, asalkan ada cinta dan asalkan dia setia, maka dia akan bisa lebih baik dari yang pertama. Yes. Bu, bu, mau jadi yang pertama apa yang utama? Kepengennya insya Allah ibu-ibu jadi yang pertama dan jadi yang utama. Amin. Insya, insya. Cuma modalnya tadi harus punya cinta dan harus setia. Bagaimana caranya Pak? Nah, tadi sebutkan oleh saya ayatnya. Sama juga kita, karena kita modal cinta kepada Rasul. Malam hari ini kita duduk kumpul bersama berkimpitan, walaupun bercucuran keringat, tapi karena cinta kita kepada Nabi. Insya Allah, karena inilah berdasarkan cinta kita kepada Rasul, Rasul pun akan cinta kepada kita. Wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Apa kata Nabi? Orang yang cinta kepada aku, nanti dia akan bersama dengan aku di dalam sorganya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kalau ibu-ibu setia dan cinta kepada suami, insya Allah ibu nanti bersama suami masuk surga. Insya Pak, Pak, Pak, biasa bu, bapaknya emang begitu. Maklum namanya juga musim panas, jadi kupingnya juga ikut kering. Pak, Pak, sudahkah ibu-ibu cinta sama bapak? Diam. Saya tanya bapak, jangan ibu yang jawab. Biarlah ada pak camat, biar pak camat tahu warganya.
Selama ini kan cinta, sekarang kita penuh dengan drama dan sandiwara. Akhirnya cinta penuh ditandai dengan luka dan dusta. Dulu kau berkata cinta dan sayang, tapi sekarang kau ternyata adalah durjana dalam asmara. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 1. Buat sampai jam 1? Yakin? Alhamdulillah, yang kuat sampai jam 1 silakan duduk di sini sampai jam 1. Saya pulang duluan. Alhamdulillah, saya bisa sampai ke Pinrang. Ini Pinrang kan? Langka Pinrang. Langka Pinrang. Lana. Lang. Ya sudah itulah. Tapi kabupatennya apa? Pinrang. Ya sama Pinrang juga kabupaten, kok disalahin. Ini kok enggak ngakui kabupatennya sendiri. Sama kan? Di Pinrang-Pinrang juga kan? Ya alhamdulillah saya sampai ke Pinrang. Dari Sopeng kemarin sudah 2 hari. Ustaz Taslim ajak saya kemari diagendakan. Saya pikir cuma sampai hari Minggu hari ini. Tahu-tahu kiai silaturahmi dulu ke Pinrang. Itu tempat tumpah darah dan lahir saya. Dia tinggal di Sopeng tapi tak lahirnya di sini. Saya juga bingung kapan hamilnya dulu ibunya. Bisa ada di sana lahir di sini. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan silaturahmi yang pertama. Insyaallah akan terus terkenang dalam hati. Walaupun kau jauh tapi kau tetap ada di dalam hatiku. You are in my heart. Oke. Lanjut. Terus. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir

Sampai Allah yang nyatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu tuh punya rasa cinta, orang bisa ke sorga bukan karena alimnya, orang ke sorga bukan karena pinternya, tapi yang pertama orang ke sorga itu karena cinta. Apa Pak? Cinta. Jangan dianggap cinta ini gak melahirkan ke sorga. Maka kalau orang hidup tanpa cinta, hidupnya bagaikan di neraka. Betul apa betul? Iya apa iya? Ibu kalau gak punya cinta, hidup selalu dengan marah-marah emosi. Betul-betul? Tapi kalau sudah ada cinta, walaupun tak ada uang belanja, rasanya hidup bahagia. Betul apa iya? Betul apa iya? Iya apa betul? Yang penting setia. Yang penting setia. Setia pakai harta atau pakai cinta? Ya, ini mantap. Walaupun tua-tua ternyata yang tua lebih mantap cintanya. Ketimbang yang muda cintanya penuh dengan drama. Makin tua makin setia. Makin tua makin sayang. Makin tua adalah makin melekat. Alhamdulillah. Insya. Insya.

Lidah itu tidak bertulang. Halo? Halo? Bu? Pak? Lidah itu tidak ada tulang? Tidak ada tulang? Hari ini kau berkata iya, besok kau berkata yang berbeda. Persis janjinya para politikus-politikus kita. Betul apa betul? Bicara ketika mau caleg seakan-akan dia adalah Arjuna. Tapi setelah dipilih, tahu-tahu jadi apa? Jadi apa, Bu? Bu? Bu? Dulu dia berkata bagaikan Arjuna. Setelah dia duduk malah jadi Rahwana. Betul apa betul? Makanya betul tadi kata Pak Camat bilang, besok nanti wakil kita yang kita pilih, yang sudah kita tahu, yang kita kenal, mikirin kita, dekat dengan kita. Jangan pernah kita mau dikasih janji yang manis. Walaupun kita cuma dikasih rupiah, walaupun kita dikasih uang, uangnya boleh keterima, tapi pilihnya jangan. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Jangan kita tergoda dengan rupiah. Rupi, ini sebentar lagi mau pesta demokrasi. Bu, bu, jangan salah pil. Jangan salah pil. Lihat gambar di jalanan banyak sekarang. Pak Camat, saya hitung gambar dari mulai sopeng sampai ke pinrang itu lebih dari 5,000. Benar. Pojok sono, pojok sini, di bawah pohon sono, di bawah pohon sini, sampai ada yang ditaruh di kuburan. Itu ada banner di kuburan. Sampai saya juga bingung. Allahu Akbar. Apa iya orang kuburan kenal? Emang di Indonesia ini aneh, kadang-kadang kalau lagi musim pemilu, yang di kuburan pada hidup. Suara orang udah mati kadang-kadang ada. Na'udzubillah min. Bu. Bu. Jangan terkecoh dengan gambar. Jangan kita terkecoh dengan jan. Apa artinya kita terima uang hari ini, tapi 5 tahun kita menderita. Sekarang kita sudah rasakan. Apalagi datangnya kemarau seperti ini. Bapak-bapak petani merasakan. Pak Camat juga kebingungan. Pak Lurah juga kebingungan. Semuanya dah karena dusta, dusta, dus. Panas, Bu. Panas ini bukan karena cuaca, karena banyaknya orang. Dan orang itu bawa energi. Di antara yang membuat panas adalah energi dosa. Jadi karena semakin banyak orangnya, banyak dosanya, jadi semakin panas. Alhamdulillah saya bilang, kita panas, keluar panas kita di tempat yang mulia, di masjid, apa namanya ini? Al-Munawwarah. Mudah-mudahan dengan hadir kita ke tempat ini, cucuran keringat kita akan menjadi saksi. Allah ampuni salah dan dosa kita. Insya. Sebab Allah sudah janji dalam Al-Quran. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan. Apalagi bumi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, termasuk apalagi Sulawesi, tanah yang subur, limpah ruah roh jinawi, sugi mukti kertara harja, semuanya tumbuh di alam Nusantara. Tapi kata Allah, walakin kadzabu, mereka itu berkhianat, mereka itu dusta, mereka itu tukang bohong. Apa Bu? Apa Bu?

Kang ngomong saya dia. Bu. Apa? Walakin kadzabu fa akhadnakum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu berkhianat, berdusta. Maka Allah tarik keberkahannya. Alam yang subur tidak lagi menjadi makmur. Alam yang serba ada tidak berikan kesuburan, kemerataan. Bahkan mereka hidup saling bertengkar dan bercengkraman. Terkam sana, terkam sini. Hidup merasa orang pada kekurangan. Tidak pernah ada kecukupan. Dosa yang pertama adalah karena banyak dus. Jangan kesinggung. Ibu suka bohong enggak sama suaminya? Padahal dia sendiri yang tukang bohong. Iya, Pak, ya. Bu. Bu. Suka bohong enggak sama suami? Jujur. Suka bohong enggak sama suami? Enggak sedikit. Yang jelas ban. Yang jelas ban. Suami ibu celananya digantung di rumah. Di kantong suami ada dompetnya. Suaminya pergi ke kamar mandi. Di dompet ada uangnya. Tahu-tahu ibu pengen belanja. Begitu mau minta uang gak dikasih, ngelihat dompet suami ada di celana, dompetnya diambil, dibuka ada uangnya, uangnya dilipat, suaminya nanya, "Bu, lihat uang saya enggak?" Jawabnya apa, Bu? Bu, jawabnya apa? Ambil dulu apa ngomong dulu? Bu, yang bagus ambil dulu apa ngomong dulu? Ngomong dulu apa ambil dulu? Gimana enggak kompak sih? Yang belakang bilang ambil dulu, yang depan ngomong dulu. Kata yang belakang, kalau ngomong dulu belum tentu dikasih. Tuh kan, betul kan? Ini ceramah komunikatif ini. Walaupun lain saya gak ngerti bahasa Sengkang, gak ngerti bahasa apa namanya Bugis, tapi alhamdulillah kita punya bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Ibu mengerti? Paham? Understand? Yes. Hebat Pak Camat, alhamdulillah. Warganya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambil dulu, ngomong dulu. Ambil dulu, ngomong dulu. Yang depan bilang ngomong dulu. Yang belakang bilang, enggak, ngambil dulu. Kalau kita ngomong dulu gak bakal dikasih. Tapi kalau kita ngambil dulu pasti pas dikasih. Yang jelas begini, Bu. Yang baik. Mau yang baik gak? Mau yang baik gak? Mau yang baik gak? Sebab kunci sorganya ibu buat masuk sorga tergantung suami. Dengerin. Halo. Halo. Ibu-ibu mau ke sorga? Modalnya sorga wanita di tangan dalam redonya suami. Yes. Senang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayu mamro'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Istri-istri mana kata Nabi kalau ia meninggal dunia dapat redha suami, maka dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke surga. Enak enggak?
Enak enggak? Sering minta ridho sama suami? Bohong lagi. Bu. Ibu. Suka minta ridho sama suami? Kapan? Lebaran. Paling-paling minta ridhonya lebar. Cium tangan. Bapak maafin saya. Minta ridho biar ikhlas. Cium pipi. Peluk ke di kanan. Suaminya senang gak? Bahagia gak? Bahagia ketika itu 10 menit habis cium tangan, 10 menit habis cium pipi, mulai terjadi tragedi. Mata melotot, tulak pinggang, cuma gara-gara makanan ketinggalan. Bapak tolol, bapak goblok, bapak bego. Aku nyesal kawin denganmu. Allah. Ada yang begini? Bukan orang sini. Orang sini alhamdulillah. Sama. Bu. Bu. Makanya kata Rasul, kalau ibu pengen dapat sorga, gampang dapat ridho. Oleh karena itu jangan melakukan sesuatu apapun tanpa redonya suami. Apa bu? Jangan melakukan apapun tanpa ridho. Tanpa ridho. Jangankan ibu mau pergi ke pasar, mau sholat sunnah pun kalau suami tidak ridho, jangan dikerjain. Bahkan sholat, pak. Sholatnya sholat apa? Puasanya puasa apa? Kadang-kadang wanita beralasan, kita-kita ini dengan alasan ibadah. Ibadah kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kalau ibu melaksanakan puasa, agar-agar ibu berpuasa, akhirnya ibu tidak mampu melayani suami, maka puasa sunnahnya tidak akan ada arti apa-apa kalau suaminya menderita. Pak, dengerin pak nih. Pak, halo. Pak, nih ngaji biar istrinya ngaji. Betul. Kadang-kadang kan wanita itu cuman alasannya ngaji, ibadah, puasa. Giliran suami minta cap. Betul apa betul? Iya apa iya? Insya Allah mulai besok jangan seperti itu, amin. Insya Allah. Jangankan ibu mau sholat, mau puasa sunnah. Ibu mau puasa sunnah pun harus ngomong dan bicara minta ridho. Kalau suaminya ridhoi, boleh ibu lakukan ibadah puasa. Kalau suami tidak ridho, apalagi ibu melakukan yang baik. Tapi di dalam tanpa ada keridhoan dari suami, maka tidak akan diterima ibadah kita. Bu. Bu. Kalau puasa suaminya lagi kepengen. Kalau suaminya lagi kepengen. Wal malaikatu tal'an wa amil layaliha ila sobayaha. Wanita-wanita mana yang ketika malam hari diajak oleh suaminya, maka ia menolak, malaikat akan melaknat mulai dari malam sampai pagi. Dengar bu? Bu? Dengar enggak? Kalau suaminya minta dikasih enggak? Eh! Jangan menol. Jangan menol. Kapanpun. Dimanapun. Lah ya di rumah. Kapanpun. Dan di rumah pun. Yang penting jangan di kebon. Apalagi di sawah. Apakah pagi, apakah siang, apakah malam, ketika suami meminta, siapapun ibu ingin menjadi wanita yang soleha, jangan coba-coba menolak permintaan suami. Insya Insya Bu Bu paham? Ngerti?
Ngerti? Pengen dapat redo? Redo suami. Kalau redo suami dapat, akan dapat ridho Allah. Sebaliknya bapak juga sadar. Pak, pak, dengar enggak? Dengar enggak? Sorganya orang laki jauh lebih berat daripada suarorganya istri. Kenapa? Karena suami pemimpin rumah tangga. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ul an ra'yati. Jangankan pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin lingkungan, pemimpin rumah tangga, sebelum istrinya ditanya, maka suami akan ditanya oleh malaikat. Begini kan, adil gak saya? Adil gak? Adil gak? Ibu maringan, yang berat mah bapak. Yang berat mah bapak. Wa in sholat, wa in koma, wa in sodaka, wa in haja. Walaupun bapak sebangun malam, walaupun bapak puasa, walaupun bapak sholat, walaupun bapak rajin sodako, tapi kalau pernah mendolimi istri, maka akan ditolak sorga kita untuk dimasukkan ke dalamnya sebelum bapak memenuhi janji dan kewajiban kepada istrinya. Saya tahu, saya juga kan laki-laki. Kadang-kadang laki-laki itu egois. Betul apa betul? Iya apa iya? Mentang-mentang jadi raja pemimpin segala-galanya dia. Hei, sadar. Tidak akan jadi pemimpin kalau tanpa rakyat. Jangan bapak menjadi kepala rumah tangga kalau tanpa ada istri dan anak. Belum jam 12. Kenapa bu? Sampai jam 10 aja. Insya. Karena saya besok harus balik Jakarta. Ini karena ditahan sama Ustaz Taslim. Karena Ustaz Taslim yang gak nahan, sudah balik Jakarta. Sudah laki ayah satu lagi. Saya bilang saya sudah 3 hari meninggalkan istri di rumah. Bukan saja aku yang merasa sepi, dia pun juga berada dalam penantian. Hidup yang paling menderita itu kan hidup yang dalam penantian. Ku nanti ku harapkan, kok dia belum juga kunjung datang. Saya kan ingin belajar jadi suami yang mengerti perasaan istri. Ya bu, bu, bu. Enak enggak kalau suaminya ngerti perasaan istri? Mau enggak? Makanya suruh ngaj. Suruh ngaj. Jangan main di sawah terus kayak kerbo. Kerbo itu main di sawah. Kerbo itu tidak tahu azan. Padahal ada orang azan. Kerbo itu enggak tahu sholat. Padahal ada panggilan sol. Makanya bapak-bapak yang di kebun, di sawah, kalau sudah azan tidak mau kembali ke rumah dan sholat, sama seperti kerbo di sawah enggak? Kerbo suka di sawah enggak? Bapak suka di sawah enggak? Apa bedanya bapak dengan kerbo? Cuma sol, cuma sol. Kerbo sholat enggak? Bapak sholat enggak? Kalau bapak kagak sholat seperti, makanya ibu-ibu yang nanti malam ditidurin oleh suaminya yang tidak sholat, sama juga ditidurin ker. Mau ditidurin kerbo bu? Bu, mau ditidurin kerbo? Makanya suruh suaminya sol. Suruh suaminya sol. Kalau istri tidak sholat, sama juga istrinya kayak keb. Istrinya kayak ker. Makanya bapak-bapak yang tidur sama istrinya yang kagak sholat, seperti juga nidurin ker. Makanya kalau bapaknya kerbo, ibunya kerbo, anaknya kuda.
Maka jangan salahkan kalau anak-anak sekarang suka nakal. Anak-anak sekarang kurang ajar. Anak-anak sekarang yang namanya gak bisa diatur. Apalagi di era digitalisasi. Karena pertama adalah kita sebagai orang tua. Bukan kurang asupan dan kurang gizi. Tapi kurang perhatian dan contoh dari orang tua. Betul apa betul? Insya Allah mudah-mudahan abis maulid rasa cinta kita kepada Nabi. Kita mampu bisa contohkan anak-anak kita yang baik. Alhamdulillah. Tadi lihat anak-anak kita yang kecil sudah bisa baca Asmaul Husna. Alhamdulillah. Bapak apal enggak? Bapak apal enggak? Ibu? Ibu? Apal enggak Asmaul Husna? Tuh, anaknya apal. Bapaknya enggak apal. Ibunya enggak apal. Bagus ada madrasah. Untung ada pesantren. Dan untung ibu punya anak yang asma apal Asmaul Husna. Untung bapak punya anak yang bisa ngaji. Harta enggak menjamin akan menolong kita. Kedudukan tidak akan selamanya abadi di alam dunia. Kita semuanya akan kembali tadi mati kepada Allah. Siapa yang nolong kita? Harta enggak akan mampu bisa nolong kita. Ibadah kita tidak akan cukup buat modal kita masuk surga. Melainkan satu doa anak yang soleh. Insya pengen berkah. Mau berkah apa mau kaya? Mau berkah apa mau kaya? Enak kaya apa enak berkah? Orang kaya belum tentu berkah. Orang berkah pasti kah? Mau kaya apa mau berkah? Mau kita yang kaya juga ber? Mau senang apa mau bahagia? Mau miskin apa mau kaya? Mau kaya apa mau senang? Bingung dia. Mau senang apa mau kaya? Mau senang apa mau kaya? Yang penting berkah dulu pasti. Kalau berkah pasti senang. Tidak selamanya orang kaya itu senang. Dan senang itu tidak harus dengan kekayaan. Berapa banyak sekarang orang kaya hidupnya seperti orang susah. Betul apa betul? Iya apa iya? Makin kaya hidupnya makin rakus dan serakah. Ya sudah ya. Nanti ketemu lagi di aja ya deh. Ya. Yang penting ibu sudah lihat saya juga sudah lihat ibu yang cantik-cantik. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Insyaallah Sabtu Minggu dan malam Rabu tonton di TV One. I love you. Insya Allah bertemu dengan saya. Amin. Insya buka Style TV-nya, buka Damai Indonesiaku. Sabtu dan Minggu, malam Rebo dalam catatan demokrasi. Aku ada di tengah-tengah mendamaikan yang tengah beraksi. Insya pasti. Makanya sekarang enggak usah lama-lama, ya. Sampai sini aja ya. Ya, tambah jam 10. Belum jam 10. Mau tambah lagi? Mau tambah lagi? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Modalnya kata Allah. Apa yang Nabi bilang? Kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, ikuti aku. Apa-apa konsep yang ngikutin Rasul? Yang pertama, nah masuk maulid. Yuk, dengerin yuk. Mau ikut Nabi enggak? Mau dicintai Allah enggak? Mau disayang Allah enggak? Yang pertama, tanamkan sifat qanaah. Apa qanaah? Rasa puas. Puas, bukan buas. Kalau buas enggak pernah cuk. Enggak pernah cuk. Kalau puas rasanya cuk. Tuh. Bo. Bo. Ah. Hidup ini kan
ada ruang tempat dan waktu. Tempatnya di dunia, waktunya pun tidak Allah kasih tahu. Halo? Halo? Tidak ada yang tahu waktu kehidupan kita. Semuanya rizki Allah kasih. Kadang Allah kasih orang rizki berlebih. Tapi karena tidak pernah puas, akhirnya mereka tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Hidupnya menderita. Kalau sudah begini, apa yang terjadi? Semakin mereka tidak puas, maka hidup manusia semakin buas. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Pagar orang diambil. Ada? Ada? Tanah orang diambil. Ada? Pohon orang diambil. Air orang diambil. Ada? Ada? Karena hidup tidak pernah merasa puas, timbulnya bu. Binatang kalau sudah puas pakai cakarnya, ada yang pakai taringnya, ada yang pakai cakarnya. Karena dia binatang puas, dia gunakan kepuasannya. Apa yang dia punya? Dia punya harta, dia pakai hartanya. Dia punya jabatan, dia pakai jabatannya. Untuk mencapai kepuasannya. Ingat, alhaakumut takat hatta dultumul. Sampai masuk lubang kubur, manusia tidak pernah akan rasa cukup. Makanya hidup yang paling bahagia, lihat contohnya kanjeng Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad hidup merasa puas dengan apa yang Allah kasih. Nabi enggak pernah mengeluh. Jangankan Nabi kekurangan, Nabi disakiti, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi difitnah, Nabi digosipi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wala haula illa billahil. Belajar mulai besok sifat qanaah. Serahkan semuanya kepada, pasrah kepada. Hujan belum turun, sudah kita pasrah kepada Allah. Insyaallah kalau kita pasrah ikhlas menerima kepada Allah, enggak perlu kita kejar-kejar dunia. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik buat kita. Sedikit kita syukuri, akan bisa menjadi banyak, melahirkan berkah. Banyak kalau kita ingkari, manusia tidak pernah akan cukup. Lahirnya manusia jadi serak. Na'udzubillah min. Ibu bapak, waktu juga yang memisahkan kita. Lain waktu kita ketemu lagi. Panjang umur, sehat walafiat. Moga-moga kita jaga kebersamaan kita. Pak Camat, bimbing rakyatnya. Pak Danramil, Bapak Babinsa, Bapak Binsa, Bapak Bimas. Sama-sama bimbing rakyat kita. Awas di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ini adalah bagaikan rumput kering yang mudah dibakar. Mudah diadu domba. Silakan Bapak pilih partai mana yang Bapak suka. Presiden mana yang Ibu suka. Presiden mana yang Ibu cinta. Silakan kau pilih. Terserah hati masing-masing. Yang penting is, yang penting, yang penting is lah. Mau beli Prabowo boleh enggak? Mau beli Prabowo boleh enggak? Mau pilih Ganjar boleh enggak? Mau pilih Amin bagus enggak? Bagus enggak? Prabowo boleh enggak? Ganjar boleh enggak? Amin bagus enggak? Ya bayang, yang dipilih cuma tig. Terserah mau pilih masing-masing, enggak usah rib. Pilihnya baca bismil. Nanti di kotak TP baca do,
minta redho kepada Allah. Ya Allah, ridhoilah pilihanku. Andaikan dia berkhianat dan ia berdusta mengkhianati hatiku, maka hanya engkau yang menghukumnya. Dusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
8: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
9: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
10: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
11: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
12: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
13: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
14: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
13: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
14: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
12: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
13: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
12: di RCTI OK Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kaum muslimin dan muslimat, sinina saji salam labbiki ke hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu simata nasaba apati rongan napong Allah taala. Gangkana na padang kaki paimang pada mabiasai rion rongeye untuk bersama-sama pada pangoloi si di pasiron na pung Allah Ta'ala yang dari itu pak kesiwa mengeribi secara berjemaah. Kita sering mendengar dari ustad kita di dalam mengawali ceramahnya, madari itu meringkelinga angka ada madari napau guru ta ustasta atau pandri tata kadai mayah dihilahu fala mudillalah wa mayudlil fala hadialah. Ini kalimat ini tentu tidak asing lagi bagi kita semua Bapak Ibu sekalian yang sering mengikuti pengajian-pengajian. Sekira-kira gak kata nih ya roga gae Bapak Ibu sekalian, pamayah di lau fala mudillalah. Ya kata na Bapak Ibu sekalian untuk napali suki pemang untuk mengerangi maka dengkeje tu pape nyama pape dalle batoh napunai Bapak Ibu sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sekarang sudah ada kecenderungan sebagian masyarakat ia penyasa pape dalle batoa dari kuar lamparang. Tapi ternyata koko agama ta tanya iya ro pape dalle batoa. Ke gape tau ya salolo nga pape dalle batoa mayah dihilah. Yang dari itu tau lolo ngenge apati roang. Mayah dihilah fala mudilla nasaba iya tau lolo ngenge apati roang. Dia nak kabilin piling.

Di na pa kabiling piling ilino. Di na pa kabiling piling ijamajamang. Di gaga, gaga pa kariparipay. Yan ay eh. Napadatong kakweron rong ngayon tanto na saba. Deta na pakabilimpilik ki agaga na sa bapadang kataman na mua lulungang apatirongang polir po ang alatan. Pamayo dalil na kianiginig ito si hataw ipakabilimpiling na pakabilimpilin ni jamajamang liwa ni repan o kwatu sampajangi de na nulis sara i jamajaman na pamayo dalil falaha di ala yasangi hadi yahdi kalbah. Ya kong katawa din alolongang apatirong, majapun na yato tawa din nagaga sanan na pinadin. Orang yang tidak mendapatkan hidayah, tawa din alolongang apatirong apuali pong Allah Ta'ala, din na may sanan na pinadin na ito. Yeah. Ko din alolongang at apatirong, namo kamana napunay, namo pekotan rin on rona, namo aga jaman na, namo okumicapa apa jalo namon romana tenataro, tapi kode na lolongang apatirong ang ito de na masanna pinadina mayah dihila falamudillala nigi nigi tau iwereng apatirong ripong Allah Ta'ala de na kabilimpiling ito be na kakita kita tapi nigi nigi tau ipakabilimpili to si ripong Allah Ta'ala batuangan na de na nulis sara iwatuna untuk hadir seperti kita di tempat ini Bapak Ibu sekalian ya falaha dialah namo pekko na pigaw dito nule lolongang iapatirong batuang na din na namilo sanang yayasang ito apatirongang asanangang Bapak Ibu sekalian yaro sanangang iya panamumpo na riko tulolong apatirong sekali lagi Bapak Ibu sekalian siti agasan na si mata ya si mata na sabah apatirong apaday lolongang Bapak Ibu sekalian gangkana na digaga gaga pakabiling piliki de na pakabiling piliki lalampulata kaluargata jama-jamata nat pada tumakat tarun rongenye untuk jamai pasuron apo Allah Ta'ala mudah-mudahan pada apa tirongenye padang kaki piare madeceng ya.

pentingnya ilmu ini sampai itu narampe Nabi ta Muhammad SAW maka de ia komelo i yita madecin na tai nadina ya i faqih hu fi din ya betul ngene i weringi paha lao okko sininna jama-jama tata carana lao-laona tarate-taratena pakasiwen nasurongi pungalatan. Jadi madecen itu teh kona pahangi laulauna tarate-taratena fikih bapak-bapak dan ibu sekalian. Sininna saja salam ala bika kehadir. Irapi ni rampai pembahasan tentang salat. Purani rampai ngaki maka dari rupi sampajange tania bapak ibu sekalian petunjuk na agasana anu imangka-mangka tania. Iro sampajange anu pura inna salata kanat alal mu'minina kitaban maukuta. Angka wattu pura na talak-talak pungalata. Akade dua ko asoi telu nariko waniwi. Loro si bawa asara nariko masiangi. Iko mamula mapetangi mengeribi na pesa na pasubu. Tinggal satu pertanyaan. Magirona ikkalima tema sampajang. Magirona italak-talak wattunna. Cebenenge dega jerona janji kutu masam pajang. Ya kutu masam pajang nama tu ku mengeribi. Ipa siala ni matu ku subui. Si bawa loro baja. Si bawa asara nama kapu jama-jama. Apa hikmah dibali? Nepuang Allah Ta'ala maturoi. Ahkamul hakimin. Tentu angka gaga malakda oku yang kerahasia na ye. Sampajang iwe magina. Kolabi mata nasue nai jaman yewe. Cinampa nampa matuk tu masam pajang isa si. Napa magitina tari puang Allah Ta'ala na reko tompo ni pak jarang isa balut tarimpa. Tatimpa siangnya magina katoci diokor. Di sini semua ada kerahasiannya ya. Dek nataru tari puang Allah Ta'ala. Manja puno puang Allah Ta'ala. Lala natasi dia agak-agak. Ah kamul hakini. Pasti ada hikmah yang besar. Bapak ibu sekalian yang kesemuanya lisumanengi pemal lauri sininna tau tatungangi sampai jam 5 waktu. Nule tu kapa madari itu masam panjang. Mengeribi sih Allahu Akbar. Bangis sa sitau tapi tidak Bapak ibu sekalian kira-kira mana kor? Tangese le sangese cede tame itu sampai jalur. We asara situ masam panjang. De garuna janji, de garuna marepi jama-jama ngiye. Ya kui dipikiri ke rumah kada tu masam pajang mengeribi na ya. Ipa si ala ni latu baja mengeribi pasi na ya. Na pada-pada more, pada-pada resona. To? De to ni kurang. Pada-pada gana sujuk na. Ya. Wa di to ni tu mah taru-taru na baja dina na pagaliali. Sampaja tu masam pajang agak sana jama-jama tama ni. Tapi magi na tertekeng ipung ala taler watu. Inilah sekali lagi sebelum kita masuk kaifiyah. Riwayat tu dena apa naik tamai tentang tata cara yang mana agak senai pembahasan teh sebelum kita masuk ke kaifiyah tentang tata cara na laulauna tertik na ya tertik na sampai jangan si kira-kira mage nak makan narampe itu panrita ta bapak-bapak dan ibu sekalian la Allahu azza wa jalla farraqa salawatil khams ala sa'iri sa'atin nahari wa lail yakunal abdu ala ittisalin daimin bi khaliq ya nomor sini. Magi na ta'ala ipong Allah Ta'ala sampajangi ikkalima lalanna sesuwane nakada yang merusi di hikmana perlu pada ipahang serikwa mengir nakata ipong Allah Ta'ala na ta'ala iwatu sampajama pakiru serikwa mengi aja nangka watu nade natu si sumpu pong Allah Ta'ala serikwa mengkita senantiasa berkesinambungan si mata-mata terutarir talu si sumpu ke cede-cede tu masam pajas si sumpu si kipong Allah Ta'ala apa ayo ku cicam mipi gau ku mengeribi kira-kira kita bisa fokus untuk saat ini tapi maga na ku baje ya ruri jama-jamata agar supaya bapak ibu sekalian aja na petui di iwi nasabah upan-upan nang ka ata petui hubungan na putus hubungan dengan Allah tamatotami lagi pececca dena tu si cocok. Bali bola tami lagi, sahabat tami lagi, punggawa tami lagi ko kantor ena de na makan ji kasih hubungan ni. Iya na tali melo i pong Allah Ta'ala sereku aman tali tu si sumpung. Melo itali si sumpung atanna melo sereku amang atanna tali na sumpung ya lena.
ripuang alatan.

0: receh-receh dan sabaya kui pasti diwi Bapak Ibu sekalian. Tentu kita bisa fokus di situ. Yulis sama sempajangnya dengan khusyuk. Ya, ipasi garu-garu kita khusyuk Bapak Ibu sekalian pada-pada tanan nanti pigo tapi natung kai pun Allah Ta'ala makor seri kuamangi saya kembali Bapak Ibu sekalian ala itisalin da'i min bukhaliki seri kuamangi napahang ya lena teh Bapak Ibu sekalian maka da'ata ka de umelo paja si sumpung iya roh anuk papancaji ya yeah. Sebab ni gini kita tahu ya petu hubungan na pun Allah Ta'ala man khawap Allah ni gini kita tahu mitu pun Allah Ta'ala majapunna sinin na sewa sewa napancaji pun Allah Ta'ala mapakalak bimana rialina nekia nigi-nigi tau petu asi sumpungan na si bapa pancaje majapune itu teh segala yang ada di sekitarnya Bapak Ibu sekalian bisa menjadi ancaman namo agesanna wae tu katau tau roto ko talibo sitarui namo tane mapa katau tau to tasi ewe mana katabo loena layase bulu e mak batu-batu tapi ko makanja hubungan tepung alatan kita jangan Bapak Ibu sekalian selalu saja beralasan bahwa segala musibah yang terjadi sininna pada pura kita yang kalinga yaitu kejadian itu inna Allah la yuzlimu abda majapunna puang Allah Ta'ala degaga tanah nagau bawah kita mesti yakin itu maka dia puang Allah Ta'ala degaga tau nagau bawang kulino degaga gaga kejadian bawang bukan hanya penumilna alam gejala apa dan seterusnya Bapak Ibu sekalian ada retakan dan sebagainya akan tetapi hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian kira-kira ya nagaga nomor sidde madariwi kira-kira di atana pongala tanam purai madari petu petu de nama kanja sinyal ta ri pongala ta iya ko HP de ga sinyal na pasang ke gana lisa na iya ya ko katau liwe gana duina na de na sampanja na de nama kanja hubungan pongala ta ala pasang kami ne gana duim ya, yeah. Notongi ko mati itu agak. Yeah. Mak datu karu gabana dupa na dena sempajang ipatongi mati itu karu. Yeah. Inilah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, warazqihi. Meloti pung Allah Ta'ala serekua mang aja napa aja tu si sumpung pung Allah Ta'ala la sabab ale nami pawiri dale. Liwa je tanak tadi je napa aja. We Bapak Ibu sekalian cebenenge makade asosoki. Wat ditisirun tu pung gawata liwa riota. Maka nasabah, ya ko punggawaku ya wewa si runtu tali si bawa makan jabo cinampa je nendre. Ya wakate ya anu cinampa mana? Jadi meloki napa si sumpu puang Allah Ta'ala napa pancaji. Meloki tali si sumpu puang Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian nasabah ale napa redale. Meloki tali si sumpu puang Allah Ta'ala nasabah mudabirul qaun, mudabirul amru ale namanam itu papa katakan. Aga jadi pakatai di taulino. Antum ansal tumuhum. Nah kalau puang Allah Ta'ala ya tu wei pakai magalung iku ke penoi boleh asal langi antum tazraunahu ya tu di mata nak bawa mi macaki ke pelik pak buah ya si agak tak orang ngasih nak buah ini semua jadi napa kata kengi puang Allah Ta'ala pada dupa ki gabai di tau kani Bapak Ibu sekalian ya si tinajai tali parwari pada ya beri jamaah teh kita saling mengajak anggota keluarga kita Bapak Ibu seriku mengit dari tahun ke tahun bapak-bapak ibu sekalian di samping ya renokara ki baraka na puang Allah Ta'ala pahpidalik na mak baraka ti asli enak risota bapak-bapak dan ibu sekalian wa mudabbiru amruhu falata takhattafahu syatin ya tu si nampai makwaru natur ibu Allah Ta'ala adik na pasi sumpu-sumpu seriku amang syaitan tidak punya kesempatan aja na mega kesempatan na setan ma apa katulu-tulu. Ya aja na mega watunna setan ma apa katulu-tulu. Ya cede-cede tupura matu iya we tapa ingar ma kadai issa si. Ya kupura issa cinampa mi bawa tu da si ba keluarga kita Bapak Ibu sekalian tu soros istira. Cede mi watunna setan ma apa katulu-tulu. Tu moto si bapak-bapak dan ibu sekalian tu masam pajas si. Tu lauri jama-jama ngalengi puang Allah Ta'ala antara. Gangkana liwa pelana saya istirahat kia sampanya siki. Untuk apa ini Bapak Ibu sekalian nampai na tawa-tawa pung Allah Ta'ala yaru sampajangnya sarikwa mengi. De na siaga watun na sitangnya mapa kabinim pilih. Apa tali ngeran je sampanya. Iya. Ini tu tau matapai nape soro. Soro magasan na soro matinro Bapak Ibu sekalian. Tapai yaru yin laudang sarikwa mengi na potok ki masijak-sijak pung Allah Ta'ala na ijama sampajah sebutan na si bawai madeci. Pura si kima bersalah masam pajat tanah podo mana ya ro ma baraka aja macam angin ni dapi sulor na tu masam pajal. Tali yang kaya rodik nama ilu lapar. Karena Bapak Ibu sekalian namo tutu mangoto bagaimanapun asyiknya Bapak Ibu sekalian kita terlena dengan acara-acara yang paham. Masare tau ya namo pikko sarana tau ya lopo na sarana riko. Terisisi na Bapak Ibu sekalian atau mata pai tapang kebayangan na. Loko sampai yang ini mencawai asyar rayami na malai aliku kumakui. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi pala tata khatta fuh syaitin serikwa mengi aja napa katulu-tulu syaitan. Walatal abul ahwa serikwa mengi aja na idik naturo hawa napasuta. Ya hawa napsuta Bapak Ibu sekalian sabah. Yaitu rilalan nawata kaleta akan napa nguluta Sayyidina Ali lese kaci ade. Kada siare-are katu napa sanga pemuluta Sayyidina Ali nomor rosi di makadai Ali. Lima moku apa sangang nomor rosi di aja gaga agaga malak dan muak dan nuangi pada pada pak dan nuang emur ripong Allah Ta'ala tu salaman aja gaga gaga malak dan muak dan nuangi pada pada lopo na pak dan nuang emur ripong Allah Ta'ala nomor dua makadai pemuluta Sayyidina Ali ya kong kaga agamu itau desa nama riga mu itau tapi aja gaga agaga mualak dan mitau pada pada tau muri dosa puremu pigau. Kapa tu tahu Bapak Ibu sekalian aku ya, tapi dia nak mitau ri dosana. Ya nana sengali kada aja gaga agaga mualak dan mitau muah kata urang pada pada toha taumu ri dosa puremu pigau. Nomor talu nasang pemeluta Sayyidina Ali maka de aja mu masiri mak guru ko de mitau misangi. Aja madari he. Aja na tu masiri mak guru ko demi mato tesangi. Loki ja itu dah. Ye. Aja na tu masiri. Nomor apa maka daya kong katau makutana lokoi ko agagade e misangi si mulolongan di si polo pa di sangangi ko mupawi ale maka dade ku isangi daripada katututu ko. Pai di kampo ta mako ko ai. Me ka tau deni sangele na bango. Netor wi ta ko talapisiro ya kong kagaga lai melo ibahas. Ia tu mer tau perisangan-perisangan si polele yuk bigang kan apa de tujuannya untuk menjelaskan semakin tidak jelas. Ni loi pekana sega ke pede ma kabur mi agaga. Masaba tani ahli ne pekangka. Iya ne, Bapak Ibu sekalian. Jadi maka de ida sa'ala ka ahadun nari kong kata tani ko nade misengi akada bawa no de kuisengi mulolongan itu si polo pak disengan na pong alatas agar si polo pak disengan. Merok lima serikwa mengisah barak ya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kembali Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Wala talabu bihil ahwa serikwa mengajana pakatulu-tulu ki agasan aja napa kabinim pilih ki hawa nafsu. Jadi nasengali nangir aja gaga-gaga malah daya kita orang len nayar Bapak Ibu sekalian hawa nafsu yang mengakibatkan kita berdosa Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Ini yang pertama tujuannya jadi meloi pong Allah Ta'ala supaya tali itu si sumpung. Idi atana angka lalang ya lelengi nasabari angka jambatan angka nasabari ipigau ya roga gena tali itu si sumpung pong Allah Ta'ala. Iya. Batuangannya ya tau deh nasampah jatuh ay. Iya. Terus selanjutnya. Wa qad farraqa salawatul khamsi ala sa'atin nahari wa laili aidan taisiran ala ibadihi. Falau jama'aha alaihim fi waktin wahidin lakana alaihim fi adaiha usrun wa masakkah. Yerna kata ya pun Allah Ta'ala napakangkai pasurana sampai jali mawati na talak talai ikkalima lalana siasui. Magi na dina pasik di bapak-bapak dan ibu sekalian nasabah. Sininna perintah na pun Allah Ta'ala. Sininna nasurangi pun Allah Ta'ala digagah-gagah matana miloi papalumui ya pun Allah Ta'ala. Iya je lagi italak talak ni anak mega tahu dia napi kau imaga nace benengi pasir di sisang ipalah posisi sang tujuannya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang Bapak Ibu sekalian prinsip ya prinsip naga mata untuk menurunkan satu hukum Bapak Ibu sekalian la yukallifullahu nafsan illa de nami lopong Allah Ta'ala pakar ripet-ripetan de nami lopo bawai jama-jama matana sininna tu pasuran naga mata liwa mana ringan lau kijup pandang. Wiri ngapagasan pajang ipi ko wedding, wedi sapele ijama nariko perjalanan jauh. Yeah. Majen neki Bapak Ibu sekalian, natu magasan natu mitau karawa wae nasaba tu malasa. We wedi sapele tu mate yamang. Iya. Yeah. Dene yule tatong itu tudang. Dene yule tudang itu liu. Inilah Bapak Ibu, sinina pasuruan atau puang Allah Ta'ala liwa mana gampangnya jama, liwa mana ringan nah. Tuma puasa. Wiri ngepeti jama puasa. Ya kuda itu lima puasa ulang remalangi Bapak Ibu sekalian, aja tak puasa, tapi patolai kupurai. Ipatolai, jadi angkat talian kalalang Bapak Ibu sekalian, reki agama takwa, ada pilihan-pilihan. Ya, puasa ulang remalangi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian tentunya bagi orang yang uzur, tamatah terwewe aja tak pasai. Nangka tu lalang yang kaya asap fidya. Ya. Walalladzina yutiqunahu fidya. Sininna pasuranna puang Allah Ta'ala. Dina rejing itu atana. Bahkan. Ya. Laisa alaikum fiddini. Bahkan nasa puang Allah Ta'ala. Dega aga perintah natu agama merejing. Ini tumi atau lina yaseng ele merejing. Ya. Jadi dia itu aga perintah natu puang Allah Ta'ala. Malomo mana. Pigau yule mana. Pigau kutumi lomo. Ayami nama wata nareko ya yoko kutu na yewangi marajimana ya.
1: Walau jama' Allah salafi waktin wahidin cibinengi pun Allah Ta'ala napa sikdi waktu sampajang sikdi mi waktu sampajang naipa sialamana 10 pituir rakang. Ini salah satu hikmahnya Bapak Ibu sekalian idik di ini dapi mas sampajang mengeribin nangi iya berjamaah. Kanjak pagana ta'ala ipung Allah Ta'ala serikwa mengiwat dimi idapi iya si rosi sair. Apa ayah kui pesigari nadi ini dapi mak biri jamaah eh. Aku lah apa sih siasu dega biri jamaah tak. Inilah salah satu sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya hikmah Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus hikmah yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Anna salawat al-khams kafaratun lil khataya. Ini yang sangat anu Bapak Ibu sekalian. Walaupun hikmahnya maka deh. Perlu pada ipaham maka deh rupi si, sempajan apakah kepung Allah Ta'ala. Ya roh sempajan apakah kepung Allah Ta'ala kafaratun melomia male pung Allah Ta'ala itu sempajan yang ipigo ikapara ya yeah. Sangat kapara pasusu palegah. Siapa yang bisa jamin Bapak Ibu sekalian taruh ni denre tu maka deh kurang itu waktu na setan ima apakah bilim piling tapi ai peko je pele ustaz de tosa diwasi tu jila ada ya ayat tu gagai madari tu je maje peko tu masu madari pole masige na madari kataulanya sandalan. Magi pe nama dari tu masuk berarti tau pole mo mak bereja mak malai sandala. Ya kutu maka de napa kengke pung Allah Ta'ala sampai jangan natalai mako ro seriku mangi talima kanjai hubungan ke pung Allah Ta'ala na kura waktu na setan mapa ketulu magi je pale nama dari ringka masigi. Ya tanah pura aja gagap ke Bapak Ibu sekalian. Aja nak jadi aku masigi ta. Pak ya kok ni silalo na pole mak bereja mak te nalanya sandala na maga na yero tau de na lo mak bereja mak liu apa. Eh, koro tu lo mak berjamaah roe. Madari lanya sandala. Maka na cebene ngede sisa nak berjamaah ya ro tau.
0: Ya, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, dega ga jamina maka de ko makanja itaratekna waktu sampajange kuratungan di waktu na setange na sabai di tau linoe. Mesti engka kesempatan apa ke setange bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya. Dega gaje tau dega dosa na ma iya metu na kada nabita iya mi si kanja-kanja na tau madosa masih jadi toba ya si kanja-kanja na tau madosa ya si kanja ya kanja-kanja na tau maki buai dosa masih jadi tapa toba ya jene na pakang kai pung Allah Ta'ala sampajang na saba deki gaga mulai jaming ya le tapalawangan na palawangan na nabawang iya mangeribe si bawe seta jami ga kira-kira le tama puti sasa de gado sa talolongan iya si jangi si jami
1: maga nama tu palawangan na isse latu subuh
0: niga mule jami ngi maka dede manasa de gado saki a palawangan nerot
1: niga mule jami ngi palawangan na subuh oh koni palawangan na subuh na loroy
0: ye yeah. Waktu jama-jama ngiri galung waktu abaluka ngiri pasak. Ya, yeah. Waktu naik teh ku kantor, ni kamu boleh jamin ni. Ia nak apa keng kei puang Allah Ta'ala natal, ia robat pai buskan natal, ia waktu sampai jangir. Ya, yeah. Gak kanang katur rampe maka deh magiro, naduan rekas sampai jas subuhe. Bapa ibu sekalian nak kada seisan atau panrita tan sampai duan rekan nasabah ia tu kawan ni tahu di itu nasi agak dosa nama tinro min apa moto jadi nama ek kedua mita susu tu di dosa na. Yeah. Walaupun ini dega dalilnya tapi kumi tu ngeri pikir iki samana Bapak Ibu sekalian wati mimi pake istirahat. Samana mereke maka dadi nasi aga dosa duan rakang. magiro palawangan na loroe ka sampaja suwe la tu loro magi manahana tapapa magi na pana saba okko ni ro nasa wattu na te me pigau la da okko ro kemungkinan besar
1: ya kume ma bua dosa te okko ro mega dosa
0: ya tu lau galunge kuele itu loro pitulisu ai ya ijama jamaana jamaa maraji jamange maraji ngiwaye idi melo masang iwai ma baja sepa ite de na me jumpa ya okko kipasai bapak ibu sekalian palawangan na suwe si baloro.
1: Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, oko kantor roe.
0: Oko tone rumega teke janji.
1: Artinya Bapak Ibu sekalian, segala aktivitas manusia memang Bapak Ibu sekalian, oko rumega
0: nampai nasat saisana to panritata apa sampai jalur nasaba malampe ladati waktu na te maki buah dosa kangkan nai paganna yeppa untuk susiwi dosane rupurena pigau.
1: Maka to si pe palawangan na apa matutu aserae
0: na kada onron na te maka kilake lah onrat tu maka kilakong kadosa me pigo ang kagaga me pigo palawangan na loro si basara anu si jabela melone rewing papur si jabela magi na talun rakang mangeribi bapak-bapak dan ibu sekalian na kada saisana tu panritata na pe talun rakang na sabab palawangan na asara si bawa ai magaribe mamula puru ni tawe megama ni tawe istirahat detona si aga dosa korpalawan na mo tallu mi jaji to.
1: Inilah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya aga gayewe ya ki lawakola na iki ya perlu mate pikir-pikir iki roge akan tetapi sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian intinna sampajange adalah kafaratul khata ya kafaratul khata ya.
0: Napa turung ipong Allah Ta'ala serikua mengidi taulunina sabak madari sisa kima dosa. Yalai sampajange pasusu dosa. Yalai sampajange pasusu dosa. Palak ga dosa.
1: Walil abdi yukti ulfina ba'da. Walil abdi yukti. Al waktu ba'dal waktu. Fa'idha ma'akhta aja as-salah.
0: Majapuna tasik dia ata manasani dia jenang kanapa aja taulunina talimadari sisa maki buah dosa.
1: Fa idza ma akhta'a narikupure maki bua salang la pole sia tu sampajang famahat hadhil khata kama yamhul ma
0: majapunna ya gagae Bapak Ibu sekalian nge napancaji pung Allah Ta'ala sampajang untuk susu dosa jadi ko maki tu nasai ya bua bawa ni dosa na tu memo je masam pajang matu tanayat ya kadai pung Allah Subhanahu wa Ta'ala ilalan aku ramalabi innama taubah alladzina ya'maluna su'a bi jahalah tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim.
1: Ya, jadi walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadarahumul maut qala inni tubatul an.
0: Jadi Bapak Ibu sekalian, akadaya mi tiya sang ngetau kiasalang atas salang dareko angka jama-jaman napigau kaliru dia tasalai napigau ya roga apa ku makadaya tungka maki bua asalang napai renuang dosa agak sampai jatuh matu pasusui salai. Kena memang mas sampai jatuh matu ay taruh ni meralan aja makokoi. Bukan itu yang dimaksud bapak-bapak dan ibu sekalian.
1: Seperti hadis yang diriwayatkan oleh atau berani An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pau-pau pelebar pengulut atau berani ya dari Abdullah bin Mas'ud narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akada tahtarikun angkan-angkan apoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akada tahtarikun betuangna na pakia dai to panritata maka de makatan ya ro taf'aluna minad dzunubi ma yujabu ihtirakukum finnar
0: majapun apa dai ko mana tu menange angka mana dosa pada pura mupigau palawangan sampai jangi yang layak yang menjadikan kamu layak untuk mendapatkan siksaan api neraka. Jajar napa Nabi termaka dewe umatku kasina engkah tagang kamana dosana sitina jalak da ya icallok ku ilalang neraka pacalan napa Allah Ta'ala.
1: Umatku sitina aja de napa aja na kedua napa Nabi ta
0: sitina jalak da ni umatku icallok ilalang neraka sitina jalak da ni
1: umat ku icala rilalana neraka pacalana puang Allah Ta'ala. Faidha sholaitumus subh
0: Nareko masam pajasubi kasi yo makku siti naja ni calan nangi tapi nasaba masam pajasubi lama pacingir doser. Jadi itu situngan nasam pajange pamase kumipa. Pamase napa turu pongalata. Ini tau linoi malumu dosata. Naikia namu mani malumu dosa ya Bapak Ibu sekalian. Dek napa aja ya rotali napa cikiki dosa. Napa cikiki mataru dosa naikia nama siki pongalatala napa kengkai sampajangin. Akadana bita siti najalak dan nyumakku ican lari lalan napi naraka pacalana pongalatala naikia. Lama sampajasubui tasusu ya dosa. Pura masa payasu menolong siri jaman-jamana. Tak salah siya kasi. Ma dosa siya na paciki siya dosa. Na kadalama sampai jaloro si. Lega siya ro dosa. Pura masa payaloro lo siri jaman-jamana. Angka siya dosa na tak salah siya. Masa payangah serasi. Gangka na makalu bapak ibu sekali. Letu sampai yang isa na kadana bita Muhammad sallallahu wasallam. Summa tanamun. Palayuk tabu alaikum hatta tasteg. Jaji etau enasengi. Napa pure masam pajangis satalaga mana ti dosana ya tawena sama tinroi de nagaga dosa icata ripuang Allah Subhanahu wa taala na sama sampajan. Tapi jangan dosa yang selalu berulang-ulang. Dan jangan dosa yang ianu yah katanya. Betongan in walaisa ti tauba lil ladina ya'malana sayiat. Tanya iya ya sangi tau toba. Ya puler dosana ya nari tau talimah kuli-kulingi. Nisan nisal na pigoti nisan nisal na pigoti na tuang isam pajan na susui dosan. Bukan itu yang dimaksud bapak-bapak dan ibu sekalian. Nek ya nak kata ya bapak ibu sekalian oke. Inna matawa Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib. Ya mitu toba na tarima pongala ta'ala pigau ya tasalah. Ya summa yatubuna min qarib kemudian masija'i naiwai alena masija na sadari alena bapak ibu sekalian na sasa alena mak janji si tonga-tonga dik na pigau ipe mang ya na tutoba na dampang ipong Allah Subhanahu wa taala sinina saji salam ala bikke ke hadir sakira sikira-kira magangkan jolo pengajatte ye maka de magi ro kira-kira aga na kate ipong Allah taala ro magina na taala iwatu sampajang olona olona pasik dini wat dijaji ternyata ini salah satunya adalah untuk menghapus untuk agasannya yalai pasusu dosa antara perlakna waktu sampajangi bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kira untuk sementara demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Bapak ibu sekalian mari kita bersama-sama menutup pengajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير تعب القلب واتحير.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai Dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.